suma kume gruire mari ginyagien deresi aronji kume radhiro ginyagie dhuiro kume gururi andhi ginyagia idrerori andhi mama ni movuru mawe mwaro FM.

0: Wananyongi negi maraga mundu kana nyamu wayonthe ngiciara ireraga mwanangi nyariri akamenya kwira vutira kuri mundu kana nyamu imuhenderi murerere wa kivagara ini adwana rire kiana gikuonekane kia gimarire no agikothatha waneria tarukenge tene nginya matuko mama kuri aziari mangendirie njiarwa ciao tondu cioza watetumbe mateko menywane tumbe neriga wana ire kora ligatura vata no agwa wigucaga aciambĩrĩrĩ mauma nacio atĩ ng'ania nginya ũmũnthĩ maumaga nyũmba ĩmwe na mũvĩci ndeci kwĩvurĩrie na nĩwecũririe njuĩrĩ kĩrĩru atĩ nginya kagucu ndarĩ na no awaragie ciaka ũyũ ũyũ rũtana ũyũ ũrirũ nĩ mũkaru ũkegua nyonyongi makiuga ĩrĩa ya gatarũ na wamong'u wana nyongi nĩgimaga
1: Mokwa emokuma muzimunene wa Kenya, Nairobi. Eno, ni bibi.

kiri wa cheza cheza watoke varagiria kwa matonyi ambathire kwa vandu murango ethia tamaka kule na ndomasindu mbia na matira menya kuruta hui kuna ndomasindu mbia na matira kanda kuruta walire niraina rwembo atirire wasinda mbia kuiruta wore tiri ya cheza cheza nigetha ithie mpesa ri aku ni njira mbutho uraso kavara varista a 7 a 7 9 ash uradi varavarista a 7 a 7 9 ash wadhi bau vivare namba ithano nuro na yandiketo ithi draw akoro sida siringi ngiri ekomi kwangerekano no uge no ruta ngiri kenda unwa kwa kuthive namba ithano kiuru enda kurutambia shigana ukena andeka ngiri kenda ukena urua ona manore enda kuruta ee nambe mwe ukena vivinya nambe mwe wambi kena umeke na vye mpesa ale yani kuna watu wako na pesa kwa wallet lakini wanjui kutoa uwe no dhakire no cheza chezire no sindire mbia lakini no liga nero natura uga kuruta Uradhi valista a 7 a 7 9 ash aha wauga oke okay. Uratoro kuli option 5 lakini wanotathite kwa option 5 noro na wale tiri ya kuya cheza cheza mbia ilio sindete kwa uga korona ulenda kuhiruta uradhi kwa number 5 ikena kuli ulenda kuruta mbia shiegana kulinga na kere olete ukena ulenda kuruta shiegana basi wakena ruta How we?